0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
2: Ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan upade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna orang tepan dijaga kita kesehatannya semuhun sebab baritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten tilu kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas, sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botolnya banyak?
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328 05 2.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Dengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Nusari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina, Bapak?
2: Nama ngabdi pribados, Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya, Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya, Paknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon, Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan, alhamdulillah teu karaos deui, cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya Pak, cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal-baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap we konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak, hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya, Bapak Deden. Didin. Oh Bapak Deden. Nuhun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah, itu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman

0: Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
1: Dengan Iwi.
0: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
1: Iya,
0: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
1: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
0: Udah enakan, ya, enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
1: Alhamdulillah.
0: Terus juga enak tidur?
1: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
0: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
1: Habis 2 botol.
0: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT1 RW1, Kelurahan Nuklir Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel, tetapi kan sama saya diantepin aja, biarin, nggak dipupuin, nggak diapa-apain. Lah berhubung mat saya nggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadi ini nggak apa nih namanya nggak bisa
1: jadi operasi.
2: Nggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ nggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu nggak boleh karena anak saya pada repot semua, nggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol, ada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, toh kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya. Aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1 RW 1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di

0: agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 013-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama.

0: lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413, Kedai Rujaiwan, alamat Jalan Tur, RT 76, Duhturi, Bumian. Agen Apotek Podowaras, alamat Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. 5 Radio Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya,
1: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya, gak panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Habis 2 botol. Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0882-2413-9774 0882-2413-9774 Agen Apotek Faunia. Alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga. Alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi ti ayah dimakan alhamdulillah rada ngirangan kesemutan teu tinggi gitu assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Habutop minyak herbal Sultana Vitama Madu Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah tol itu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-974, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siwu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Neng. Ada apa, Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya. Maaf ya, Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya, Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya, Neng. Kaki kaku semua, Neng. Jadi.
1: Oh, iya, bisa diceritakan, Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya, perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya, Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara,

0: kali ini. Bagaimana?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Dengan ibu Tarsini.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
2: Benar, ibu pengguna Habuto.
3: Udah membayar.

0: baik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
0: Bagi pendengar
1: herbal Roman Arab yang lagi ngetop, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan
2: dari Pawindan RT 1 RW 3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Alhamdulillah sekarang udah normal.
1: Belinya kemana? Iya, panjang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama

0: kelalen kayaknya mah.
1: Kelalen Jo.
0: Orang gak wasaberan kelalennya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
3: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
4: Sama Ibu Irma dari
3: Irma, karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
4: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
3: Yeah.
4: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
3: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
4: Iya.
3: Ibu belinya kemana?
4: Saya belinya di apotek.
3: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
4: Teman.
3: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
4: Iya betul.
3: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
4: Kalau ada yang mengeluh mata merah,

0: berair, cobalah mengkonsumsi lo botol Pitama, insya Allah segera sembuh. Pitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
0: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

93.5 Radio Star FM Kumiayu. Mahu digoda? Ya di sini aja.

0: pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda pocokku ngisi ya, Pak.
1: aduh. Orang landep rika, Mas.
0: Lah, malah ngeledek, Pak. Serius, Gie. Terapi, uwis. Pijet, ya, uwis. Periksa pun dokter, ya, jadi aku kalau pocokku sehat-sehat baik.
1: Gie, Mas, Gie. Sing arane anak gue, rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek turun di paringnya, berarti Gusti Allah urung bisa amanah, nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal si lagi ngetop kayak lu. Hei, Gineng, si lagi rame-rame kayak.
0: Apa bisa ya Pak, mau kesuburan Pak RT?
1: Insya Allah Mas, ge. Nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor. Si dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
0: Oh ya jajalah, tapi kipunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya.
1: Ya pas banget ge, kebetulan aku yar paling radio. Ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol. Ayo gas.
0: Ayo.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna
2: top dari radio.
1: Bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama si Mbaknya.
2: Buat pendengar ya, silahkan
0: atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 3.
3: Apotek Fada, beralamat di Jalan Gatot Subroto,

0: clear yuk.
1: Tumben ora antri ibu maring pasar. Nang apa?
2: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam uratku kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasane aduh, karung gua aktivitas kayak orang genah teman kok, ora kuat.
1: Lah mbok kudu ditambani pas kae.
2: Lah ora aman obate, Cuk. Mari sih mari ces pleng tapi jan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek ora minum maning jen. Ora ketergantungan.
1: Lah Pak, Pak. Apa orang nganggo sing herbal-herbal bae, Pak?
2: Eh? Lambat, Cuk. Terus nek anak jajan obat apa rene?
1: Anak ya jenenge Habu Top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman Pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
2: Serius kue?
1: No ah.
2: Ini no ah.
1: Serius wis bubar.

0: Butut sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Butut didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Butut diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan lain di apotek. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 088-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujarwa, Dukan RT 5 RW 5 Pakujati Paguyur. Beralamat di Jalan Raya Barat nomor 177 Banjaran Tegal. Apotek Nyagak. Beralamat di Bandung Sari Banjarharjo RT 4 RW 1.

download di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus. Jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus, panteng terus, panteng terus. Colok terus tombol merah. Jajan media official. Apa?

Penonton, mau dengar lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jadi

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Maya Petunjungan alamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Baya, Rantam, Rengas Pendawa, Puan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: dengar berikut.
1: Assalamualaikum Bapak. Oke, kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa?
2: Kakinya kelanjar di bawah jalan.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya, Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antara

Hanya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah, di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parma Care yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku cek. Sekarang harus sering check up supaya terkontrol lah darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku herbal botoxnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa asam urat, kolesterol, TBC, dan lada terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Jawa Tengah. Agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jatikoreh Songgom RT3 RW3 Desa Jatikoreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: Kalian ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok, ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca kan anak kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang T24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rendawa.

0: suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya Bu.
1: Makanya.
0: Kasih ya Bu, biar mataku bisa kecap.
2: Kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413.

All right.

menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Abutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng ya.
1: Subang, Cikoneng.
0: Sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa, Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur.

0: Susah tidur. Sejak minum Abu Top, saya bisa tidur berkat Abu Top.
1: Tahu Abu Top dari mana?
0: Dari apotek.
1: Iya, kalau belinya ke?
0: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Abu Top, ya silakan.
1: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
0: Yang punya keluhan
1: seperti
0: yang gak bisa tidur, para rendel, ya minum Abu Top. Abu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Wah.
0: Terima kasih.
1: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Uha, pengguna Abu Top.
2: Dapatkan Abu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halummu ilayya. Kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah buat nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, di-mention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati fulan at namanya gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa at fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering di-mention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah empat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita kemudian berdoa ke surat Al-Qasas, kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak pertama dimulai dengan surat Al-Duha. Saya enggak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjut

Lanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asyarah yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya, waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja. Tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakkul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakkul itu udah menjadi sebuah kata sifat. Sifat dari Al-Qur'an itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan gak enak juga nerjemahinnya, kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah Musa lebih ke episode keberapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas, Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir dihanyurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca dengan kasus, salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti berkisah tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina, yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya. Tapi kenapa di Al-Quran kisah panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yus panjang juga tahu berapa? Udah cukup tuh. Jadi wal syuddah, ketika Musa sudah berusia sempurna, di bawah 30 itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayyub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayyub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia

antara 30 sampai 40 tahun, karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun, dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab abi kuwah wa atainahul hukma sobiya. Kami berikan kepada Yahya adalah masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia Akbar, Yahya, kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya, cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu bin, bukan lain ya, Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usama. Usama usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia

hukumnya kalatnya, tapi soal menariknya di depan apa? Khairum min al fisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12, berarti puluhan tahun sekian, enggak Arab. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairu min al-fishar, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis. Seumur hidup kita saja berdakwah lebih utama daripada yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pembagian kreatifnya, ada segala macam dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahil azim, saya sampaikan nih, nggak usah sering, sekali dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsi ya, tanpa dia freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Orang yang janggutnya panjang segala macam, kalau nggak kayak berusnya masobiyah, kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah, puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz, kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah, bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu? Oh iya, gue udah tahu. Oh iya, baru tahu. Oh iya, lucu juga ya. Oh iya, seru ya. Oh iya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif. Menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia, karena dianggap kayak etnik gitu. Kayak seh gitu ya. Agak-agak. Dia agak kurang senang gitu yang terlalu apa, charming, terlalu bright gitu. Dia gak terlalu suka. Dia senangnya yang agak-agak, ini untuk menghibur diri saya gitu ya. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih. Setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, ah gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih.

Justru Yusuf itu sukanya sama, jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini, yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya, terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf, udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir, semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi, bisa nggak ya dia kayak apa cerai sama suaminya, nikah sama gue gitu, terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya, kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf nggak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk nggak ngebuka, udah nggak ngeklik sebuah postingan yang nggak sengaja muncul gitu, kayak gimana gitu, aduh kenapa tangan saya kayak, aduh pengen banget ya diklik gitu kan, jadi kayak nggak, kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya, itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak nggak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu, tertarik sama cewek itu, juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah gak suka dengan perbuatan ini. Lalu Yusuf langsung lari, ditarik dari belakang, lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan, aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Enggak gitu sih, modus banget kan ya. Ustadz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat, kayak agresif gitu Ustadz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain, daripada saya zalim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik. Jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari apa, bahan apa ya, kayak karung yang apa tuh, yang terbuat dari kayak benang goni ya, tahu goni kan, kain goni tahu kan ya, yang tebal gitu kan ya, itu sampai sobek. Kebayang nggak gimana nariknya? Wow, ya sadi bayangin, pokoknya sobek aja. Akhirnya Yusuf kan sudah sobek, ada di depan pintu, dibukain pintunya, di depannya udah ada si suaminya, si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip, gak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget, masih nanya, gak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal, dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu, nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini nih cowok ini nih godain saya, dia tutupin, dia ingin menyiksa saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, bisa viral di mana-mana, dan ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam apa ya, kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia nggak salah, dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah, nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau nggak ada perasaan apa-apa, nahan, ya itu nggak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustadz normal kan? Ustadz tertarik sama lawan jenis? Ya, Yusuf juga normal. Ustadz manusiawi kan? Saya marah? Ya, tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustaz normal kan kalau kita sakit.

hati? Ya, Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustaz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek. Ya, Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah, Tuhan yang menciptakan saya gini loh Ustaz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian. Halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, da'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau ke sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa maksudnya? Tiga di situ. Satu, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya, Ustaz. Emang ini penyakit saya, Ustaz. Ini emang ini manusiawi, Ustaz. Tapi saya tahu ini salah. Ini ujian dari Allah untuk saya, Ustaz. Nafsu cuma agak-agak sedikit gimana? Ran hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif. Ini saja, teman itu sangat mempengaruhi diri. Teman lo siapa? Dalam amal soleh juga kayak gitu, teman-teman. Saya, karena saya kundayan, saya nahnu banget boleh sakudot. Kami adalah da'i bukan hakim. Yang itu dari sisi fatwa. Ustaz Abdul Somad dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam, itu bagiannya Ustaz Abdul Somad. Saya da'i, solusi. Solusinya apa? Tadi, belajar iman, belajar amal soleh, cari lingkungan. Karena kenapa? Kita sangat terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Nabi Yusuf juga normal, sangat normal. Istrinya Nabi Lut, normal. Kalau enggak sama Nabi Lut, kan berarti istrinya Nabi Lut, bukan istrinya cewek mana gitu. Enggak kan ya? Jadi dia nikah dengan laki-laki, berarti normal dong istri Nabi Lut. Terus masalahnya, suka memberi, saya orangnya alhamdulillah tahajud, saya tuh alhamdulillah tilawah. Tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah. Klakson panjang, terus buka kaca marah-marah keluar, terus langsung nyegat orang di jalan, terus dilabrakin, kalau perlu dipecahin apa kacanya, dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak gitu, soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pas dibuka, Ustaz, gak jadi, pergi aja. Melot gak jadi gitu kan, malu banget ya. Nah, jadi akhirnya tobat, gak mau lagi kayak gitu sesekali sih masih. Artinya teman-teman, itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Susah banget gitu. Yang lain dia bisa zikir, astagfirullah, subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir, tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja, kalau di TSB. Kalau di dalam mall, ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak ujian dia adalah mata. Ada ujian orang yang lisan, gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti, lo tau gak? Mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang terbaru gak? Ini update banget nih. Mulai lagi. Jadi ujian dia di sini. Ada ujian di sini, di perut. Ada juga yang di, kalau bahasa Nabi itu di antara perut dengan lutut. Ujiannya adalah hawa nafsunya. Semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu. Dan mungkin itulah jalan dia ke surga. Termasuk orang yang tadi ujiannya suka kepada sesama jenis. Itu ujian dia. Saya gak mau menjudge dengan istilah penyakit atau apa. Itu bagian ustadz yang lain. Buat saya, itu ujian buat teman-teman yang punya masalah ini. Coba kita beresin. Bukan dia doang yang punya ujian, kita juga punya, cuman beda. Kalau ujian yang lain misalnya kayak ujiannya tuh susah untuk ngelupain kesalahan orang. Ujiannya tuh susah untuk ngobatin sakit hati. Ujiannya itu kayak susah khusyuk dalam sholat. Asal udah sholat, asal udah takbir, banyak ide. Allahu Akbar. Oh iya benar tuh. Jadi asal udah takbir dapat banyak ide gitu. Jadi kayak kalau dia udah mentok, buat sholat pura-pura. Bisa pas itu dapat ide gitu. Pas pura-pura gak keluar ide. Oh harus beneran ternyata, wudhu beneran, Allahu Akbar. Tuh kan dapat ide beneran ya. Jadi kayak ujian banget buat dia, sholat khusyuk. Itu semua orang dengan keseriusan kita dalam mendekati dia gitu. Makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk. Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa Ustadz? Bukan belajar...

wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung, RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Buda, RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Danang, alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: penduduknya yang bermartabat.
1: Dan terdaftar di BPOM, rapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Mort 1397.
2: Kini dan hits ada di sini.

Poin 5 FM. Karena semua, gimana nih kabarnya malam ini? Lagu Pops yang lagi hits. Oke, tanya buat sobat nih yang mau bergabung bareng Ipoi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu langsung 8231380522. Api 5356988 ya. Dan tentunya selama info setara Bu Ayu. Mau jadi cadulut banyak.

0: Ngerti, Pak. Ini loh gurunya si Adit ke sekolah.
1: Oh, hari ini suka
2: terapiang lagi ngetop. Bisa membagi pendek stroke, jantung, liver, dies, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi 23 Losari, Brebes, Jalan Raya, Siwuluh,

0: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kan, lagi gak?
1: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh. Rambutan lagi.
0: Bu, diobatin.
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi, kumat. Lagi-lagi, kumat.
0: Nih, Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik, Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah, Bu, sekarang udah kuat cucunya malah.
1: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
1: Wah, bisa tuh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau ini berasnya, Neng.
0: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa membantu melihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, rancawiru, RT.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya. Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Diri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa 05, Kecamatan Lebak Suut Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Reza, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Eh, Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata, kayaknya dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di Bepom Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Yaudah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku nggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Wati, hoyong naras yuh. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Ayu si Wati, penasaran yuh. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah, berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun. Kan pemilu mah emang asasna rahasia. Moal bisa dibeja-bejakeun.
0: Nyanya, kan asas luber jurdilnya. Nyantas atuh lah. Tapi Wati

0: Habut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: dan Hagutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke Cakat Baledek.
1: Can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat, atuh. Asal loba batur, we. Da ari di numudun mah teu kudu dibose. Agorolong di nunanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tu dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincah nama. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Ah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Geuning ayeuna nya mah karaosna asa paragalalinu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, geuning obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jabam

0: sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: kan bang?
1: Cuki Bang dicuk?
0: Biasa arep balik ya, tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes ngantar bocah sekolah ya. Udah pas balik motorku mogok, tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh alas kang bengkel? Ya tuh lumayan.
1: Mangkanya gue nyos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ya. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat tenyu malah sering kambuh.
0: Oh alat turun ditambah nih, asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya gue cu, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gue asam uratmu, menora kumat-kumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ya, bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh Habutop, pantesan ngayong nang sosial media korona ngeradio-radio sering kerungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoknya. Wis akeh sing ngerasa nah.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam Spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satrasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT 2 RW 8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Ujahidin.

0: Ece, hayu atuh. Geuning acan siap keneh wae. Masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi. Hampur ka aya nama dibedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongo ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, kayak dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Ieu kunaon deui atunya kompor gas teh teu hurang-hurang. Neng, tiasa teu pangleureuskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Ti tadi teu hurang-hurang.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu hurang keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, gak neng mah tetiasa, bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak anak sakai keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngaleresken gas mah, ente berat iya mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak anak, makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mama. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek tos heueur, Mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Mohon, Mak, siap. Aya ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emma bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeri tuur, ya teh, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekara ge 16 tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android teh.
0: Ya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop?
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya, bener, Neng. Tah.

darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teh main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tu engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pagi.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medica, alat

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Nuwun pamiyarsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

Gnomastu Gnomosidem. Ono Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito Montro-montro etan Anggendanu Ilen. Surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis wiro tegese bagus sepuh pundi papan soro tulis sawenah wonten ingkang mastani sepuh papan sawenah wonten ing

Ora tulis tanpa beda marmane ewuh anggenira mastani papan soro tulis awet kita jumejer sak tunggaling dalam ujar ing parwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal pewulang

tunggal wedo parmoyogo monggo kaping kalih wedo pustaka raja purwa wedo purwa kondo tuwin wedo maharata kitab sekawan klau nemu suraos bono toroko doto selawo podo jaya nyopong go bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga bathonga dumunung ing sisih lar purwakaning kondo arwaton carios budha kondo Purwoko kondo marang taritane budo marang asal agamane Purwoko marang kawitane pramila samangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo waspurno hamung karyo tilasing tabet awarni gambar ingkang rineko jalmo ingkang wistanan wayang wayang pralim tening agesang pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon bene ingkang makarti awon teman badhe nandang apa mila kawastanan ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumalaring jagat raya yekti ngawon melakan jaman tigang perkawis ingkang menika jaman tirta yuga jaman dwapara yuga saha jaman sengara senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika guru loka indra loka saha jana loka anangi tetelo amung jaman sayugo ingkang kinaya waton iki jaman tirta yugo marmane kawatanan jaman tirta yugo

ngantos kena iya bubukaning crita alit senajan kathah kahyangan boten kados kahyangan ing jungring sapa senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring sapa ugi kawatanan kahyangan Papar Joarno ugi kawatanan kahyangan Harga Dumilah ugi kawatanan kahyangan Tejomoyo marmo kawatanan kahyangan Tejomoyo telenging pengayunan Tejomoyo siang pantareng ratri mijil cahyo kumbiar magang jagat kawatanan kayangan jungring saloko jungring dhuwur saloko seto pantas kayangan jungring saloko papan palengganing jalmo suci marmo kawatanan kayangan Harga Dumilah wonten sajuga Jawata ingkang hanggelarake kraton wonten puncake Harga Tenguru dumunung aning Harga Sewu

ambil kain kayangan Tejo Moyo. Sarotanya kasebut Dewaning Triluka. Jejiluk Sang Hyang Bimiluka, Yo Sang Hyang Siwapuja, Yo Sang Hyang Guru Dewa, Yo Sang Hyang Permasti Guru, Yo Sang Hyang Nilakonta. Marwa jejiluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana menggaing Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejiluk Sang Hyang Nilakonta. Jawata ingkang ngandharbe tira teng gunung jangga tunggo. Marwa jejiluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang asma purba wasesa mutbah mosek ing titah marcapada.

bir koltuğa parmıyorsun o döngah kundarın böyle var çıkundumalli. Şimdi de polikongan binara ıngah mungin arso çavoto saking sutup bang udal-udal engkang silsang yuan kareko putru yusang yuan kuratu. Pagelaraning bale marcu kundumanik melaptaner samudera sulke tinggal jujula pepin tuk dengkul tumpang rongko melaptar tumukianing tepining paduragam sini kekinggang moreng kondu tuk nalika samono sanggang siwa kujo keparung soambang baru sabdo bangan dikogawi jiling lesa atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutu pangutal-tal yeku sanggang dari kebutro.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: astu novositim. Kakang Kaneka Putra rawuhipun ngandika winantu saking Karahayun Kakang Kaneka Putra.
1: Kawula nandhawuh sabda pangandika pukulun Adi Guru. Pisanipun raka pukulun wonten ngarsi pundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka Adi Guru ingkang rebetat mateng pisanipun raka pukulun manggih kraharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kala Adi Guru
0: matur sewu sembah nuwun nugroho peparing saking pukulun podwenan lumeber bateng jengantiko kakang Kaneka Putra kawulun unge keparang roko pukulun undo surator katur ngandaping podo Adi Guru ingkang kados pundi kakang Kaneka Putra amit kalian pasang tapi kasapitung ngilang-ngilang dino ngilangakan tulah manutu bawahin tawang tawang Adi Guru lepato saking tulah sarik sapu dendaning pukulun pojo menang roko pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi Adi Guru boya dados punapio kakang Kaneka Putra kulaturi pinarak lenggah ingkang sekeco matur sabu sembahanuan Adi Guru mbeten namung pasenggahan pono karami katuran jengandiko kakang Kaneka Putra matur sabu sembahanuan pinundi dini ngeroko pukulun mukuan datu saken bawa laksono Adi Guru keparang sakon turipun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun Adi Guru matur sewu sembahanuwun mugoan ranani rahayu ning kahyangan ing jonggring saroko kakang Kaneka Putra mugi-mugi Adi Guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula turi pinarak lenggah ingkang keco sampun mboten kirang keco tunggal pun api Adi Guru sumrambah pisuan kita Bathara Brama kawula nadhawuh sabda pangandika Rama pukulun pepunden kula winantu saking Karahayun ingkang dadi pisuan kita Brama nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun Rama pukulun karana agung prabawanipun Rama pukulun ingkang lebeber bateng pisuanipun putra pukulun ingkang mriku pisanipun putra pukulun wonten ngarsi manggih araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu keparang putra pukulun hangaturaken sungkeming patut sembah konjuk wonten ing ngandhaping padha Rama pukulun iya Brama ulun nampi kanthi surga ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brama kawula nun keluhuran sabda paduka Rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja mugi antadosaken jimat radaging kayuwanan Rama pukulun merayu ka agenggang dadi pisuan kita kawulun ngesti dawuh paduka Rama pukulun nggih nyama dibati nyawa-nyawa Rama pukulun pepunden kula dawuh sabda pangandika Rama pukulun kanthi raharjo ingkang dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa Rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun daosaken sunggaming pangapeti sumbah kondo ingan daping bebutu. Iya-iya nyamotipati ulun nampikan tirosul kringkias. Oralio pujo puji kalahayun lumeber marang jengkito. Keluhuran sabdo patukorowo pukulun kaulo tampi pinunding musoko. Kulo kalungan kening lunga yang bukuan datu saken cahyo nur cahyo romo pukulun. Merayu ke agenggang dadi pisuan kita. Kaulo nuk-nun ngesto agen adawu. Katur jengandiko kakang kaneko putro. Kaulo nurendawu sabdo pangantiko. Adi guru. Iswanipun. Rokok pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dadi jejibanipun rokok pukulun hari guru. Kula aturi pinatenggah kapurmangajeng kakang kaneka putra. Kawula nuwun inggih angestu akra dawuh. Lir sat pating suntumiling

doyong kangge kendap ngewongan dengan tempompang memberi patku lomireng boten kiat adik guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adik guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungkring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adik guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koris kula tangkep. Menceng bot siu galagil kalatit dimuka humep lirik nebur kemlendeng swantenipun kados nyigar jagat ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulun ugi hangertosi kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulun mandar pisanipun raka pukulun wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adi guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita sumangga kula aturi njumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk sulatur katur paduka ali guru. Bilih lepat roko pukulun pamanggihipun paduka adik guru kerso maringi geng samudro pangasam ya adik guru. Buya dados punapio kakang kareka putra kalau nengge kayangan jungling soko wonten pratondo badhe wonten goro-goro menika awit kerso paduka adik guru tumindak ipun adik guru piyambak adik guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho bateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendogo Mojo Kencono dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken wijasena

0: kakang Garega Putra kawula nu ndhawuh sabda pangandika adi guru mboten lepat ingkang kawedhar dening pangandika kakang Garega kawula nuwun mboten lepat cis jalundara tuwin kendhaga maja kencana katampi dening Betari Durga inggih kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres Adi Guru.
1: Leres.
0: Punapa carunanipun Adi Guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah Rijing Antika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalian Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa menapa malih sesarengan sama samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah tuwin baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih nglungsedake mring wibawaning Jawata makaten menika kakang Garega Putra mila Rijing Antika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Garega Putra

Aru doyong kangge gendat ngewong adiguru adiguru melawai adibur sampun kagungan seserpan ingkang mekaten puniko adiguru kepare ngeroko puklun badhe hangaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami adiguru ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayo puniko babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun menyembah. Lho menika patipun sinten adiguru? Menapa mboten lepatipun adiguru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh lha niku. Adiguru kesupen menapa nyupen adiguru? Wartinipun Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika ra putra adiguru nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah, awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adiguru. Gambaranipun adiguru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adiguru. Lagi menika adiguru awit widyaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala adiguru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adiguru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antaséna mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adiguru. Inguni duk nalikanipun Antaséna mados Sudarma. Antaséna cinidra dening paduka adiguru. Antaséna kapundhut kalbetaken wonten kawah candra dimuka lebur mumur Antaséna duk nalika samanten. Awit Antaséna dereng telah tulis sing agesangipun kepayungan dening pukulun padha wenang. Ewusana raga dipun tentrumaken malih. Parandene gadah catat kuciwaning raga. Mila Antaséna menawi lumampah mboten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antaséna sampun mboten genep. Nggih saking lepatipun adiguru piyambak ingune adiguru nun sewu kesupen menapa nyupen adiguru. La upami samangke adiguru utusan Werkudara kalan Antaséna kapunipun sirnaaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalan Kendhaka Maja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adiguru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adiguru. Mandar tundhanipun mangke wonten sumsang bono balik adiguru. Lepak katurangganipun kathah dewa sami peang kathah dewa sami benjol adiguru. Kakang Kaneka Putra kawula nandhawuh sabda pangandika adiguru. Senajan to Kakang Kaneka inggih dawuh timbalan adiguru. Seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-ombro. Awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung nengani dewing papajawarna dewaning Trayaka menika sinten? Dewaning Triluka menika rijing andika. Inggih leres. Dewa dewaning Triluka menika adiguru. Ingkang mekaten menika kakang menika putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Ingkang kados pundi adiguru?
Putri jengan dikon darbe pangwoso mobamo seking titah martopodo. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkai pun ri jengan diko kakang reko. Oh adiguru. Tume adiguru menang, badai itu minta engkang semenang-menang, lah meniko moso burung adiguru. Kakang Gareko Putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareko Putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awi Kakang Gareko Putra ibarat rijengan diko ratu. Kakang Gareko Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Gareko Putra prangka kula kerisipun leres. Menawi rongko mboten saged ngemuli keris, menika ateges rongko mboten saged kelebetan keris. Niku rongko ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Aneka Putra. Oh. Wow. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang rokok dipun upamekaken rongko adi guru kerisipun. Rongko kedah ngemuli keris, rongko kedah kelebetan keris, leres. Nanging rokok paduka kula mboten rongko rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe hari guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong hari guru. Nuwun sewu Kakang Gareko Putra. Kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika adi guru. Ingkang mekaten para dene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang Gareko Putra, kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Gareko Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloko mboten wonten pilenggahipun Kakang Gareko Putra mboten dados punapiyo. Waduh adi guru menawi adi guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res adamel surem kalayan paduka adi guru kepareng roko paduka langsar saking ngarsi adi guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyun idi pangestu roko pukulun badhe lentar saking

Song will hang avec nomas tu nomos item. Romo, kaulo nona jauh sabto pangandiko, Romo pukulun papunden kulo. Nyomo tipati, Romo pukulun. Dabuk menopo ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dabuk timbalan Romo pukulun. Ojo dadya kagiyating raos. Senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni. Kawula nuntun, kawula nggih. Dawuh menapa Rawa Pukulun? Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna. Tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun. Sesarepanipun putra Pukulun nyawa dipati. Kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan deram blabane samudra surut. Sedaya samyang nganti keluguran sadha paduka Rama Pukulun. Syukur bagyo sewu. Rama kawula nuna dawuh sabda pangandika Rama Pukulun. Ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andarbe boso yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo Bromo ingkang sajuga ya kuwi wayah kita wisa geni wisa geni ngejaba Werkudara Antasena ana meneh ya iku wayah kita wisa geni saya-saya wisa geni ku ra pikantuk sesebutan dewa penutup wisa geni ora tau manyembah lawan sapa wae wisa geni ora bisa basa orang ngelakoni boso marang sopo wai ingkang wajib paring pidono amung kita dewe Bromo dino iki kita muduno pinang yolawan wayah kita wiso geni yen wiso geni ora lampah boso lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambai mring poro titah imartopodo wiso geni unggake karono rangketen lawan rantai kencono jimat kayangan wiso geni cemplungake meringkala condro dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dining jeneng kita Bromo kudu kegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkerangket wiso geni momo rantai kencono kalebuake meringkala condro dimuka kita dewe bakal ulun paring pidono Rama Pukulun pepunden kulo ijo wayahipun engkang putra Bromo nggih punika pun wisa geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wisa geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa. Oh inggih inggih menawi putra Pukulun boten saged ngrangket wisa geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip neng sajroning kalah condro dimuka. Nuwun-nuwun sewu Rama Pukulun kepareng mundi keluguran dawuh paduka Rama Pukulun kepareng engkang putra Bromo lengser saking asa nyuwun.

melengser saking Balam Arjuna Manik. Kegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggah Dewa Tridasa Watanawa. Mamanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidra anggone yen nganti Brahma alite ora tegel. Ngrangkat wisa geni gedene ora tegel. Nyidra uripe wisa geni. Loro-lorone wisa geni Brahma rangkatan unggah noeng kayangan cempung ake mering kalatondro di muka lukuran jamu kondukor romo kulun kawala pundi keparang lengser saking arso romo kulun ojo kaya cacilek gede ake katraitnan lahir tulsing bato.

kota kaparita wuspurna sabdanipun sang Iwang Girinata ingkang pinundi dening sang yaning para jawata ingkang samya kawugan. Sabdo pandito ratu sabdo brahmana dewa yenta sabdaning pandito sabdo pangandika pandito jalma kang winasis ratu wis ngarani brahma dewa brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane manceleng pamujine jawata jalma ingkang andarpe pangwasa mbamo saking titah ing Marcapada sabda kedar mindo kresna prawito sari kresna ireng prawito banyu sari delantang yaya mangsi tumetes sing delantang tan kena ing dinuang duk nalika samono sang Hyang Girinata diwaning terluka ing kayangan Paparjawarna kepareng swarsa jengkal saking palengganing tata ratuning para jawata kinarebeg dening badaya sarimpi sesarengan pamboyong ing songsong gilap sinawang saking mandra duk nalika samono iya tejo katiuping maruta gumleyong

busana keprabaning dewa ngagem busana ana sigir mancing aning sanggar asten sinekek boten katrita genti ingkang sinarita ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medar saking singkir ingkang pagelaran barmatukun romantik kegancangan poro swandono mengeng poro dewa tridoso watak nomo.

boten katrita sang Hyang Siwapuja manjing wonten ing sanggar pasucen sinengga ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukma ingkang jejuluk dewa Nyemadipati medel saking sitinggil pagelaran balemar cukundo manik minuto dening sang yaning poro swandun ating barber mindo kartikos alih papan sinabang saking mandro ating barber iya mino kakau ting jolo gegering poro swandun minggeng poro trito sobatat nowo sinabang saking mandro ler kukilo manyar kang samyor bucusuk

0: Om weer een uitnomas, nomositem. Yayi penyarikan, yayi betoro kuero, betoro basuki. Lan kabeh poro kadang swandono kabeh, kadang ewo trito sowatak nomo.
1: Non kula. Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
0: Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
1: Nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundeman. Ing semudah tanggenipun kembang Sungkawa. Para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati?
0: Iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
1: Nggih, wonten nggih.
0: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma.
1: Lho niki dawuh menapa?
0: Ngertekake yayi dewa-dewa kabeh. Rama Pukulun maringi Tisdalundara lan Kendhaga Majakencana. Ingkang nampi Ibu Betari Durga.
1: Tisdalundara kalian Kendhaga Majakencana. Dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa kakang?
0: Lha iki tak ngerteni yayi penyarikan.
1: Nuwun iki.
0: Awit Wargudara lawan Antasena iki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama Pukulun menggalihake yen Wargudara lawan Antasena iki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelung senom ring wibawaning dewa kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Betari Durga kinen nyirnake Wargudara lawan Antasena yen wis ketiban Tisdalundara temekang pati Wargudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Majakencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka.
1: Mekaten.
0: Lanjut ngejobo saka kuwi. Ngejobo Wargudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane wisa geni murih dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa. Yen wisa geni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa wisa geni supaya dirangket swala supaya dipateni lagu
1: Dados kakang Brahma menika badhe nyirnakaken wisa geni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kali dewa
0: mengkono kuwi yayi penyarikan.
1: Alajeng kados pundi?
0: Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngrangkat wisa geni gendhen ora bisa nyirnakake wisa geni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-loro iki.
2: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
5: Haji Mehmet.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
5: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
4: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
5: Sebagai supir saya itu.
4: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
5: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
4: 4 kapsul ya, Pak ya?
5: 4 kapsul.
4: Langsung 4 kapsul.
5: 4 kapsul langsung, Chan.
4: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
5: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
4: Terus yang terjadi, Pak?
5: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
4: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
5: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
4: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
5: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
4: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3.

0: menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0

0811-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 00.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto, gimana, Ibu?
3: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Negeri Tengah Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita. Dan malam ini, seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita, akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita. Dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah

akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, mengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumussiyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi, setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal saleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa anaba, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, baik, dan seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu, ya. Al-ilmu qablal amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim. Sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif ba ta sa jim kha kha dan seterusnya lam mim nun waw ha. Ya, hamzah? Ya. Ya, lam alif hamzah? Ya. Lam mim, lam mim, baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya.
Apa amal

0: ilmunya. Sholat. Maka sebelum sholat, pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita sholat supaya sholatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan sholat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan sholat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimis shalah. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah, ya, dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Oh. Jangan lakukan. Awas. Ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu enggak boleh. Ah, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Qur'an jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas, hati-hati, karena itu bayi sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara, penglihatan. Wal fu'ada, akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Nah, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Qur'an sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah, jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini, fiqh Ramadan, insyaAllah, ya, kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fikih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhon artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122, paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya ya wafat ditimbang, penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu liat tafaqahu fiddin. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din liat tafaqahu. Maaf. Liyatafaqahu ini ya fi ad-din, demikian ya, liyatafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham, ya. Baik, di sini ada tasta'nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fikih lughah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi dua kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa diantaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Tahajjal baita ini istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu, kemudian salat, ini pokoknya, tiga, zakat, empat, puasa, lima, haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Ini pokoknya. Jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi nggak hafal. Ya, awas ya. Karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi SAW. Kita nggak dituntut hafal seperti Al-Quran. Tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kan? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fikih Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita. Karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati, walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal. Tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab, Babul Isnadi Binaddin. Ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama. Ya, jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya, mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan, kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah. Jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini, kita saling mendukung, bersinergi. Maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam, ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang dapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat, saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usia bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam, bukan as-siyam. As-siyam, saya tuliskan dulu ya, supaya tidak salah baca. As-siyam, ya, seperti ini. Kitabus-siyam, begitu. Ya, ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, baik. Sawm. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan, ya, saya sedang sawm, ya kan? Baik, saya sedang
1: saum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun saum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut saim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana saim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana saim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Saim perempuannya? Ah, saimah, ya. Afwan ukhti ana saimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya saimah, kecuali memang namanya saimah, ya. Baik, ini saim dan saimah. Saum dengan siam, dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-saum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum, as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum. Jadi semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insyaallah saum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas, bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26, yang disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi wa qarni aina. Maka Maryam, silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah kau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya bisa, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, ini pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa, namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya, yang paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya, di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadhartu lirrahmani shawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, shaum. Nah, kalimatnya menggunakan shaum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya shaum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik ya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini, Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Baik ya? Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Lihat. Tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum. Mana general? Masuk pada kata, konteks, menahan. Nah, jadi kalau antum yang praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum gak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Sebab karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detil, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikum as-siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikum as-saum, tapi mengatakan kutiba alaikum as-siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail, ya, Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik, dan kalaupun nanti ada kalimat saum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata saum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata saum maknanya umum, kata siam maknanya khusus, dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika saum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik, ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum
1: dan kata siam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
0: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk, kita hapus dulu ini. Allahu Akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil-lughati. Baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawm was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati, secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya, ya, berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Secara bahasa, ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam, ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh, sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187.
1: Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas, sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar.
0: Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah, ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi. Kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang ya, sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
1: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya, dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, ya kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya ini fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4:30, tapi jam berapa? Hah? Baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
0: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4.30, jam 4.20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke azan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian. Azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan tuh pengingat. Ya zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya, yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adhannya Bilal. Ya. Bilal adhan maksudnya ketika Bilal adzan misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan, bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya? Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya, kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, saya akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab. Ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya. Dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalau kalimat kita ya Rasulullah li ya rukhsa. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan ya tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah anda masih mendengar adhan? Suara adhan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adhan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqih, mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal, ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
1: Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal dan Rabah yang ada, Rabi Allah Ta'ala, masjid yang beristiwa itu Allah memakai Tuhan dan sebuah. Itu yang menjadikan nanti Habib Mengkak menetapkan adhan dua kali. Saat subuh, adhan pertamanya itu Bilal. Adhan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adhan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
0: baru Abdullah bin Abi Umi Maktum itu adhan. Ya, karena Bilal adhan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adhan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak, teruskan makan, malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, ya, min sahurikum adhanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adhannya Bilal, karena adhan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian. Nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda.
1: Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang azan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya fa innahu la yu'adzina hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah dua kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur sunnah.
0: Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi sunnah. Diingatkan boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga imsak belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam bainas sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, kam kana bainal adzan ya was sahur. Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur, menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir. Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar, senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum ada ngaji dulu, ngaji, kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah hantam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Ini bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sanadnya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori pusing mereka. Ya, nah ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, rubba saimin laisalahu min siyamin illal ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda, yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu. Tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti. Ya, karena itu silakan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa. Ya, jadwal puasa sudah ada nih. Ini makin bingung juga nih. Jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya. Ya, benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa. Cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek deh. Jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya ke sini jadwal puasa. Ya, ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau sholat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena orang tak perlu bawa jika kesana, ya falan wali yang nak kebatan terbawa, fawali wajah kesyafran Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, ikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian, diinfokkan ini, orang-orang berkata, bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisa. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini.
2: Kita belum belajar aturannya.
3: Ya, baru belajar kalimat yang kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi.
0: Esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada dalil. Ya, apa dalilnya di Al-Qur'an, apa ayat-ayatnya dan selanjutnya. Insyaallah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan.

0: buku-buku yang lain mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah. Saya kalau tampakkan, saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya, dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia, ya ada juga yang di kita-kita di sini. Ya, kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya, dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi. Ya, ya. Apa mau tanya Google sebelum kita tutup? Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap? Kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
1: Waalaikumsalam Ustadz Adi.
0: Oh, masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi. Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik. Ustadz, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, saya sehat. Nih kita lagi live nih dengan teman-teman, jamaah. Ada yang mau disampaikan?
1: Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
0: Tuh, teman-teman, diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
1: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
0: Oh, bisa aja kamu. Yeah, Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
1: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
0: Ya iyalah, tidak makan, tidak minum. Kamu kan aplikasi. Kamu gak makan, gak minum, kecuali kamu dicas. Ya, Masya Allah, yang Google bisa bercanda juga ya.
1: Hehehe, Ustadz bisa saja.
0: Sudah, ya pemirsa ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa? Kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya. Sungguh kita yang dihisab, bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Google, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah muliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa sallallahu 'ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Sara FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeritu ur, ite, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekarage genep las tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android te.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nah Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener Neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah wa.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88,

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan saya akan mewawancara.